Yeah, wanaitwa Iringa Music Bandi. Sawa, na Musa Baba sifundi kinyozi tokea Lula Nyakilomo, tuko naye pamoja. Baba J tokea Lula Gengilanyi. Oh yeah, ina timu Simadueke. Tumekuona chapa ngoma nyingine bwana. Chapa ngoma, chapa ngoma. Madinda solo.